0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Di Pro 2 teman terbaik kamu Tom Pro 2 masih pengen diberikan informasi untuk kamu ya. Sebelum nanti kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Nah Tom Pro 2, Duta Besar RI untuk Malaysia yang Muhammad Iman Hascarya Kusumo ya, menghimbau Tom Pro 2 warga negara Indonesia yang menggunakan jalur kerja resmi. Imbauan ini disampaikan untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum. Nah, imbauan tersebut yang disampaikan menyusul penganiayaan 3 WNI di Johor Bahru. Kasus tersebut yang menjadi perhatian setelah videonya beredar luas. Imam juga meminta PMI segera menghubungi perwakilan RI apabila mengalami masalah. Langkah itu penting untuk memperoleh perlindungan dan juga pendampingan. Perwakilan RI di Malaysia telah menerima laporan kasus tersebut ya sejak tanggal 13 Juni. KJRI Johor Bahru langsung memberikan perlindungan ya kepada para korban. Imam juga mengapresiasi ya langkah cepat dari KJRI dan kepolisian setempat. Menurutnya penanganan kasus berjalan sigap dan juga profesional. Ketiga korban diketahui bekerja sebagai asisten rumah tangga. Nah, mereka berinisial YY, YA dan juga SH. KJRI Johor Bahru telah berkontribusi ya dengan kepolisian setempat. 4 orang yang diduga terlibat penganiayaan telah diamankan oleh polisi. Nah, informasi ini Tom Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id. Nah, Tom Pro 2 nanti ya pada pukul 7.30 kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya.

0: Teman terbaik kamu, Tom Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana ya. Nah, seperti biasanya di pagi hari ini ya, setiap pukul 7.30 kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Nah, di pagi hari ini Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Sumihar. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sumihar.
1: Halo, selamat pagi Mbak Femi.
0: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Mbaknya sendiri gimana Mbak kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Nah, terdengar dari suara Kak Sumihar lagi semangatnya ya di pagi hari ini.
1: Pastinya dong.
0: Nah Kak, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Silahkan Kak Sumihar.
1: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Prodo dan pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna, teman terbaik kamu. Bersama saya Sumersi and Forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu, 17 Juni 2026. Konvektivitas pertumbuhan awan yang kurang kuat disertai kondisi atmosfer yang stabil berdampak pada berkurangnya pertumbuhan awan-awan hujan secara lokal di wilayah Natuna. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan cerah hingga berawan pada pagi hingga malam hari. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Lalu pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 85%. Pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 30 km per jam. Keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami tetap menghimbau untuk teman-teman Pro 2 RRI dan pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna tetap selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau awan cumulonimbus karena dapat berpotensi terjadinya guntur serta petir, hujan lebat, angin kencang yang disertai gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir untuk mewaspadai potensi pasang tinggi karena saat ini puncak pasang tinggi air laut di wilayah Natuna adalah 2,2 meter. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan Mbak Feni. Terima kasih.
0: Oke, nah Kak Sumihar, untuk mobilitas curah hujan hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
1: Izin Mbak Feni, untuk potensinya sendiri dari untuk hari ini sendiri di kisaran 30 hingga 50% Mbak Feni.
0: Oke, nah Kak Sumihar tadi kan bilang kalau biasanya hari ini tuh pasang tinggi ya di wilayah Kabupaten Natuna itu cukup tinggi. Nah ini berlangsung sekitar berapa hari ini Kak Sumihar?
1: Izin Mbak Feni, untuk rilisannya sendiri dia dikeluarkan dari tanggal 11 hingga tanggal 25 Juni Mbak Feni. Karena pada bulan Juni ini sendiri terjadi fenomena yang disebut super perige, di mana untuk bulan sendiri dia berada pada jarak terdekat ke bumi, jadi sehingga meningkatkan potensi terjadinya pasang tinggi maka ini.
0: Oke, nah ini terjadi di wilayah Kabupaten Natuna saja atau di seluruh wilayah Indonesia nih Kak Sumihar?
1: Untuk berdampaknya sendiri terjadi di seluruh wilayah Indonesia maka ini.
0: Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih Mbak Feni.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2 itu tadi kita sudah mengetahui ya keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Ya, besok kita masih akan mengupdate ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

Di Perodua teman terbaik kamu, teman Perodua masih aku berikan informasi ya untuk kamu di pagi hari ini. Teman Perodua bahasanya Indonesia dan juga Qatar ya menggelar konsultasi politik pertama di hari Senin 15 Juni 2026 di Kemenlu Jakarta. Pertemuan ini dipimpin oleh Wamenlu Anies Mata dan juga Menlu Sultan Bin Sa'ad Bin Sultan Al Murayhi. Demikian yang dilansir dari laman Kemenlu RI. Pertemuan perdana ini menjadi tonggak pentingnya dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan Indonesia dan juga Qatar, sekaligus yang membangun kerangka mitra yang lebih terstruktur untuk membahas isu bilateral, regional dan juga global yang menjadi kepentingan bersama. Beberapa hasil utama yang dicapai antara lain ya kesepakatan untuk melaksanakan dialog strategis tingkat Menlu pada tahun ini, yaitu dengan fokus pada peningkatan kerjasama bilateral dan bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya. Nah, dalam pertemuan kedua delegasi, ia sepakat untuk mempercepat penyelesaian sejumlah nota kesepahaman yang masih dalam proses, antara lain di bidang kebudayaan, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ketenaga kerjaan, serta penanggulangan terorisme. Kedua pihak juga menegaskan komitmen untuk memperkuat ya kerjasama dan koordinasi pada forum regional maupun multilateral, termasuk saling dukung ya terkait dengan percalonan kedua negara dalam berbagai organisasi internasional, serta penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transisi energi, termasuk dalam langkah kerjasama global selatan. Secara khusus ya kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan ASEAN dan juga Dewan Kerja Selama Sama Teluk ataupun GCC. Nah, tanpa dua, menanggapi akselerasi terkini ya di kawasan Timur Tengah, kedua pihak memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya deklarasi konflik, kemudian penghormatan terhadap hukum internasional, kedaulatan negara, serta penyelesaian sengketa melalui dialog dan juga diplomasi. Terkait dengan isu Palestina, kedua pihak juga menegaskan kembali dukung tangguh ya terhadap perjuangan bangsa dan rakyat Palestina. Seruan untuk gencatan senjata permanen di Gaza, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ya, serta menilai pentingnya memulai kembali proses politik damai untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan juga berdaulat penuh, yakni berdasarkan solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional dan juga resolusi PBB.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Di Pro 2 teman terbaik, kamu teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu. Bahasanya Kementerian Kesehatan, Kemenkes yang mencatat sebanyak 39.672 kasus ya demam berdarah ataupun DBD ya terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Direktur Penyakit Menular Kemenkes Seprima Yospen, teman Pro 2, mengatakan tingginya kasus dan kematian DBD mendorong pemerintah memperkuat dan deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Nah, Prima juga mengatakan bahwasanya Indonesia menjadi salah satu negara dengan beban kasus demam berdarah terbesar di dunia. Nah, berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi sepanjang tahun 2026. Tercatat lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian terjadi di wilayah tersebut. Prima menjelaskan Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus DBD global, namun kontribusi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17% dari total kematian DBD di dunia. Nah, pemerintah memperkuat ya tata laksana pasien, pencegahan, surveillance ya serta respon cepat untuk menekan kasus DBD nasional. Prima mengatakan bahwa strategi tersebut didukung tata kelola pembiayaan kemitraan riset dan juga data informasi kesehatan ya. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, Kemenkes menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga 0 kasus pada tahun 2030 melalui skema ya run DBD ya. Selain itu juga kasus DBD ditargetkan turun 25% pada tahun 2030 dibandingkan kondisi nasional tahun 2021.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Terbaik kamu tahu prodo lagu darinya Drive ya. Mungkin dia lelah tahun pro 2. Nah, tahun pro 2 masih Penny berikan nih beragam informasi dan juga lagu-lagu nih tahun pro 2 ya untuk menemani segala aktivitas teman pro 2 ya. Oke, tahun pro 2 ya, untuk kamu yang baru monitor siaran kami, terima kasih. Dan juga masih aku hadirkan ya lagu-lagu untuk teman pro 2. Ada lagu darinya BTS yang untuk kamu, Swing.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok begini, bro?
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, oh, no.
3: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Pro 2, Hell, lagu dari Ria Project Pop ya, dengan judul Zombie, Jomblo Abadi. Wih ya. Coba nih Tom Pro 2 di pagi hari ini yang lagi di posisi zombie, Tom Pro 2, Jomblo Abadi. Tentunya sedih sekali ya. Kalau memang harus kemana-mana sendiri, tahun pro 2 ya, lihat orang berduaan kita juga sirik ya. Karena menjadi jomblo abadi ya. Nah, tahun pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu nih. Tahun pro 2 bahasanya pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil langkah ya mengurangi takaran obat bagi masyarakat dengan adanya kenaikan harga obat-obatan. Hal ini akibat perlemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai diantisipasi ya sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tiga Raksa Muhammad Padrizki Pikri ya mengatakan pihaknya menyiapkan stok cadangan obat, sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang berencana mengurangi jumlah obat yang diberikan kepada pasien. Pikri mengaku bahwasanya pihaknya telah menerima informasi dari distributor terkait dengan potensi kenaikan harga obat dalam waktu dekat. Meski belum ada rincian resmi, kenaikan harga diperkirakan berkisar antara 15% hingga 20%. Pikri menjelaskan kenaikan harga diperkirakan terjadi karena sebagian besar bahan baku obat masih bergantung pada impor. Obat-obatan yang menggunakan bahan baku impor dinilai akan berdampak lebih besar ya dibandingkan dengan produk yang diproduksi menggunakan bahan baku lokal. Kendati demikian, ia memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Tiga Raksa tidak akan terganggu ya, sebab sebagian besar kebutuhan obat untuk tahun anggaran 2026 telah diperbelanjakan ya sebelum adanya informasi kenaikan harga. Selain menyiapkan stok cadangan, rumah sakit juga akan mulai efisiensi pada sejumlah pos anggaran non-prioritas, terutama apabila kenaikan harga obat yang benar-benar terjadi. Menurut Pikri, Tampro 2, kelompok obat yang berpotensi mengalami kenaikan harga antara lain antibiotik dan juga obat penyakit tidak menular seperti hipertensi serta kanker. Sementara itu, untuk obatan umum seperti vitamin, ya obat sakit kepala, dan obat dasar lainnya diperkirakan masih relatif aman ya karena sebagian besar sudah diproduksi di dalam negeri. Pikri juga memastikan bahwasanya peserta BPJS Kesehatan tidak akan berdampak ya langsung oleh kenaikan harga obat, terlebih biaya pengobatan tetap ditanggung melalui skema pembiayaan BPJS. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengungkapkan pihaknya akan melakukan penyesuaian distribusi obat di seluruh puskesmas. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengurangi obat yang diberikan kepada pasien dalam satu kali kunjungan. Nah, informasi ini terpro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana.
4: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Beli ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu tahu Pro 2, pihak berwenang ya mengolah salah satu pantai Italia melarang penggunaan payung ya bagi pengunjung berusia 10-65 tahun. Nah, kenapa nih teman Pro 2 ya bisa dilarang seperti itu? Rupanya ada kekhawatiran ya soal keselamatan saat kondisi darurat. Nah, musim panas ini mungkin orang perlu berpikir ya dua kali kalau ingin bertandang ke pantai Punta Molantis Italia. Pasalnya pantai ini memberlakukan larangan penggunaan payung pada pengunjung yang usianya 10 sampai dengan 65 tahun. Hanya keluarga dengan anak usia di bawah 10 tahun dan orang tua di atas 65 tahun yang diizinkan membawa satu payung. Selain itu, semua orang dilarang yang memasang payung peralatan berteduh lainnya. Larangan ini bukan tanpa alasan ya, pemerintah kota menghindari skenario buruk tahun lalu ketika puluhan pengunjung pantai harus dievakuasi dengan perahu karena kebakaran. Evakuasi ya via darat waktu itu mengalami kesulitan sebab kepadatan pantai dan terlalu banyaknya payung. Aturan ini dicemooh juga nih tahun Pro 2 oleh pengunjung pantai. Banyak yang mempertanyakan cara untuk melindungi diri dan anak-anak mereka dari paparan sinar matahari. Nah, tak sedikit ya menanggapi dengan rasa kecewa ya. Nah, piknik di pantai Italia tampaknya bukan untuk kaum mendam-mending ya. Tempat hiburan di pantai terorganisir dengan baik, lengkap dengan payung berwarna senada. Pengunjung dikenakan biaya sebesar 100 sampai dengan 50 euro ya, atau sekitar 2 sampai dengan 10 juta untuk kursi dan payung. Biaya ini membengkak ya di peak season. Nah, kemudian ada pula tahun Pro 2 pantai yang melakukan batas waktu kunjungan demi menghindari kepadatan. Orang yang datang dengan perahu dibatasi hingga 90 menit atau perlu reservasi untuk bisa mendapatkan tempat di pasir. Nah, informasi ini Tapro 2 aku akses ya dari CNN Indonesia.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat pagi jelang siang ya. Sudah di pukul 10 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 di hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, bareng sama aku Vera Fernanda, yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Santai Siang. Untuk hari ini mulai dari pukul 10 hingga ke pukul 15 sore nanti ya. Seperti biasa, aku bakal nemenin kamu Tam Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan. Kemudian juga ada beragam informasi buat Tam Pro 2 di hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya buat Tam Pro 2 yang lagi kerja, yang lagi sekolah ya. Apapun itu, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Cuaca juga terlihat aman ya. Untuk hari ini suasananya, cuacanya cerah hari ini, teman Pro 2 mudah-mudahan juga bisa mendukung segala aktivitas kita di hari ini ya. Oke, teman Pro 2, aku sudah menyiapkan lagu-lagu ya untuk kamu dengerin siang hari ini. Dan juga buat teman Pro 2 yang mau request lagu, mungkin mau dengerin lagu kesukaannya, lagu favoritnya, atau lagu yang memiliki kenangan ya, yang lagi pengen banget kamu dengerin, boleh banget request di kita. Boleh sekali dengan kata-katanya atau titip salamnya juga boleh, nanti kita bacain ya melalui live.

chat di RRI Digital atau juga bisa melalui WhatsApp ke Pro2 RRI Ranai. Tentunya jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam.
1: Pro 2 teman terbaik, kamu tau Pro 2 sudah pukul 11 lebih 18 menit ya waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2, demam berdarah atau DBD itu masih jadi salah satu ancaman kesehatan serius ya di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat sepanjang Januari hingga Oktober 2025 terdapat 131.000 ya kasus DBD dengan 544 kasus kematian ya. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai penyumbang sekitar 7% dari total kasus DBD yang terjadi di dunia. Nah, melansir dari @prodia_ohi, berdasarkan data Kemenkes dalam 3 tahun terakhir, kelompok usia 15 hingga 44 tahun menjadi kelompok yang paling sering terinfeksi DBD. Kelompok usia produktif ini dinilai memiliki risiko tinggi karena aktivitas yang padat, baik di lingkungan kerja maupun di luar rumah, sehingga peluang terpapar gigitan nyamuk Aedes aegypti menjadi lebih besar. Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah gejala DBD yang umum muncul seperti demam tinggi, mendadak ya di atas 40 derajat Celcius, sakit kepala berat, nyeri otot dan sendi serta munculnya ruam merah pada kulit. Selain itu, penderita juga dapat mengalami mual, muntah, hilang nafsu makan, kelelahan ekstrim hingga perdarahan ringan seperti mimisan dan gusi berdarah ya. Nah, Tom Pro 2 Kemenkes mengingatkan nih bahwa masa paling kritis pada penderita DBD justru terjadi ketika demam mulai turun pada hari keempat atau kelima. Nah, pada fase tersebut, kondisi pasien dapat memburuk dan berisiko mengalami DSS atau shock denyut yang dapat memicu komplikasi serius bahkan mengancam nyawa apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis ya. Nah, untuk menekan angka kasus DBD, masyarakat dianjurkan menerapkan langkah pencegahan secara konsisten melalui gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup wadah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air ya. Selain itu, Tom Pro 2 menjaga lingkungan bebas genangan, menutup celah ventilasi dan jendela, melakukan fogging atau penaburan bubuk abet secara berkala juga menjadi upaya penting dalam mencegah penyebaran DBD. Tom Pro 2, untuk informasi ini kita akses dari rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Prodo teman terbaik kamu Tompro 2. Pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat, satu informasi. Seperti biasa, sebelum kita ngelanjutin lagu-lagu kita siang hari ini, Tompro 2 menjalani diet sehat itu bukan hanya tentang menurunkan berat badan ya, tapi juga menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Nah, pola makan yang seimbang itu dapat membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi dengan optimal. Dilansir dari laman Alo Dokter, diet sehat dimulai dengan mengkonsumsi beragam jenis makanan bergizi, kayak sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein tanpa lemak, serta lemak sehat yang perlu menjadi bagian dari menu harian untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh ya. Nah, selain itu, selain memperhatikan jenis makanan, porsi makannya juga perlu dijaga. Jadi mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang sesuai dapat membantu menjaga berat badan ideal dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis ya. Membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh juga merupakan langkah penting dalam diet sehat nih Tompro 2. Kebiasaan ini dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi ya. Yang gak kalah penting juga, kebutuhan cairan tubuh harus selalu terpenuhi ya. Minum air putih yang cukup setiap hari maksudnya ya, membantu menjaga metabolisme tubuh serta mendukung berbagai proses penting dalam tubuh. Nah, diet sehat juga sebaiknya diimbangi dengan aktivitas fisik yang teratur ya. Olahraga dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan kesehatan jantung, dan mendukung pengelolaan berat badan yang lebih baik. Jadi dengan menerapkan pola makan sehat secara konsisten, manfaatnya dapat dirasakan ya dalam jangka panjang. Tubuh kita jadi lebih bugar, resiko penyakit berkurang, dan kualitas hidup pun dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Tompro 2, untuk informasinya kita akses dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Iya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih akan membahas informasi seputar kuliner dan juga UMKM. Nah, teman Pro 2 ngomong-ngomong tentang UMKM, kalau kamu ngomong-ngomong tentang kuliner ya, kalau kamu lagi pusing kira-kira mau masak sayur apa ya, mungkin kamu bosan dengan tumisan itu-itu aja, pengen cari sesuatu yang baru dan juga bergizi, teman Pro 2 aku punya satu rekomendasi ya. Ini tuh bagus banget apalagi buat teman-teman yang sedang menyusui ya, bagus untuk produksi ASI nih katanya. Iya, langsung aja, ini adalah jantung pisang ya. Merupakan salah satu bahan pangan tradisional yang masih banyak diolah masyarakat Indonesia. Selain mudah ditemukan, bahan ini juga memiliki cita rasa khas dan kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu olahan yang populer adalah tumis jantung pisang. Hidangan ini memiliki perpaduan rasa gurih dan sedikit manis yang membuat cocok disantap sebagai lauk pendamping nasi hangat. Dilansir juga dari Hello Sehat, jantung pisang mengandung serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk membantu menjaga kesehatan pencernaan. Nah, konsumsi makanan berserat juga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain serat, jantung pisang ini juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh ya, nomor 2. Kandungan tersebut berperan dalam mendukung fungsi tubuh agar tetap berjalan dengan baik. Nah, untuk membuat tumis jantung pisang, bagian jantung yang sudah dibersihkan biasanya direbus terlebih dahulu agar tidak sepat ya. Nah, setelah itu jantung pisang ditumis bersama bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan rempah lainnya sesuai selera aja. Hidangan ini dapat dipadukan dengan ikan, ayam, maupun tahu dan tempe ya. Rasanya lezat, membuat tumis jantung pisang ini menjadi pilihan menu rumahan yang ekonomis namun tetap bernutrisi. Nah, teman Pro 2, dengan berbagai manfaat yang dimilikinya, tumis jantung pisang layak ya menjadi salah satu menu sehat keluarga. Selain nikmat disantap, makanan ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Teman Pro 2, informasi mengenai olahan tumis jantung pisang yang lezat dan baik untuk kesehatan tubuh ini aku bacakan dari rri.co.id.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Hai hai hai teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi, ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

tersebut tahun Pro 2 dirancang melibatkan bisnis lokal serta mendorong nih perputaran ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu tahun Pro 2, CEO Komite Penyelenggara Alec Clancy mengatakan ajang ini sebagai peluang besar ya untuk menampilkan kekuatan ekonomi kawasan. Selain mendorong ekonomi, tahun Pro 2 kegiatan ini juga memperkuat ya interaksi sosial di tengah masyarakat. Warga dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama. Informasi ini tahun Pro 2 ya aku akses dari rri.co.id.

Prodo teman terbaik kamu. Tom Prodo pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita di informasi seputar olahraga siang ini, Tom Prodo, pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa tim nasional Iran harus meninggalkan wilayah Amerika Serikat beberapa jam setelah pertandingan mereka berakhir. Kebijakan tersebut menjadi sorotan setelah tim Iran mengeluhkan gangguan perjalanan yang dinilai mempengaruhi persiapan dan pemulihan pemain selama turnamen. Dikutip dari Al Jazeera, pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Satuan Tugas FIFA Gedung Putih Andrew Giuliani ya. Jadi kata dia, pihaknya sudah menjelaskan bahwa memang seperti itulah prosesnya. Menurut Giuliani, Iran hanya diizinkan masuk ke Amerika Serikat satu hari sebelum pertandingan berlangsung. Nah, setelah laga selesai, tim diwajibkan meninggalkan negara tersebut pada malam yang sama. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh pertandingan Iran yang digelar di wilayah Amerika Serikat, termasuk di Los Angeles dan Seattle. Sementara itu, markas utama tim Meli selama turnamen berada di Tijuana, Meksiko. Ya. Sebelumnya, Iran mengkritik nih aturan tersebut setelah delegasi mereka harus kembali ke Meksiko hanya beberapa jam setelah pertandingan berakhir. Tim tidak mendapatkan kesempatan untuk menginap dan menjalani proses pemulihan di Los Angeles. Pelatih Iran, Amir Galwani, mengaku kecewa dengan situasi yang dihadapi timnya. Menurutnya, Iran semula berharap dapat bermalam di California sebelum kembali ke markas mereka pada hari berikutnya. Galenoy bahkan menyebut timnya sebagai salah satu peserta yang paling dirugikan selama Piala Dunia 2026. Dia menilai perubahan perjalanan dan pembatasan diterapkan memberikan dampak terhadap kondisi fisik pemain. Keluhan serupa juga disampaikan Kapten Iran ya, Mehdi Taremi. Dia mengungkapkan timnya harus menjalani perjalanan panjang dan pemeriksaan keamanan berlapis untuk menempuh rute dari Tijuana menuju Los Angeles. Menurut Taremi juga, perjalanan yang biasanya singkat berubah menjadi proses yang menghabiskan sekitar 5 jam gitu ya. Nah, selain persoalan perjalanan, Iran juga sempat menghadapi kendala terkait visa pemain sayap Mehdi Torabi. Visa masuk Torabi ini dilaporkan berakhir setelah pertandingan pertama sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai partisipasinya pada laga berikutnya. Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memastikan masalah tersebut telah diselesaikan ya. Nah, Torabi kini telah menerima visa baru yang memungkinkan dirinya keluar masuk Amerika Serikat untuk sisa pertandingan Piala Dunia. Giuliani juga mengkonfirmasi bahwa seluruh pemain dan staf pelatih Iran telah menerima visa untuk memasuki Amerika Serikat. Namun, sejumlah staf mendukung dan official tim tidak mendapatkan izin masuk. Ia tidak menjelaskan secara rinci alasan penolakan tersebut ya. Meski demikian, Giuliani merujuk pada kebijakan pemerintah Amerika Serikat terkait individu yang memiliki hubungan langsung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Kontroversi ini menambah dinamika perjalanan Iran di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tengah ketegangan geopolitik antara Teheran dan Washington. Meski demikian, tim Meli tetap berupaya menjaga fokus untuk melanjutkan perjuangan mereka di grup ya. Oke, nomor 2 untuk informasi ini kita akses tentunya dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Ngapain ngobrol dua pecinta sepak bola? Ya, balik lagi di program Ngerti Bola. Ya, tempatnya ngobrol santai dan pastinya obrolan seru ya seputar sepak bola dunia. Atau ngobrol dua, Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi yang spesial banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, ada Meksiko dan juga Kanada. Nah, karena tuan rumah ini 3 negara, ya banyak pecinta sepak bola yang penasaran apakah nanti akan hadir 3 mas

dan nuansa ya Meksiko yang penuh warna dan juga energi. Yang pastinya teman Pro 2, kehadiran maskot ini selalu jadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia dan ditunggu para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kita tunggu aja nanti kejutan resmi dari FIFA seperti apa nanti ya teman Pro 2. Nah, kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 13.58 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu lagi kita akan masuki segmen berikutnya di pukul 14. Tapi sebelum itu, aku masih punya satu informasi olahraga buat teman Pro 2. Masih di Piala Dunia ya. Teman Pro 2, pemain bintang Prancis Kylian Mbappe kembali menunjukkan kelasnya di Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis itu tampil menawan dan menjadi mimpi buruk bagi Senegal pada laga pembuka grup 1 ya. Nah, dalam pertandingan tersebut Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis menang 3-1 atas Senegal. Kemenangan tersebut menjadi awal sempurna bagi Les Blues sekaligus Mbappe mendekati tahta raja gol di perhelatan Piala Dunia. Mengingat 2 gol Mbappe ke gawang Senegal bukan sekedar membawa 3 poin untuk Prancis, Mbappe juga sukses menorehkan sejarah baru dan berpeluang besar mencetak rekor gol baru di Piala Dunia. Melansir dari data statistik resmi Piala Dunia, 2 gol tambahan tersebut membuat koleksi gol Mbappe terus bertambah. Kini Mbappe telah mengemas 14 gol di Piala Dunia. Catatan tersebut mengukuhkan nama Mbappe di jajaran legenda sepak bola dunia, terlebih Mbappe kini menjadi pencetak gol terbanyak Prancis di Piala Dunia ya. Rekor itu sekaligus melewati sejumlah nama besar di dunia sepak bola internasional, salah satunya adalah pemain mega bintang Argentina Lionel Messi. Pencapaian terbaru Mbappe juga menyamai legenda Jerman ya. Ia kini sejajar dengan Gerd Müller dalam daftar pencetak gol. Jarak menuju tahta raja gol Piala Dunia semakin dekat bagi Mbappe nih nomor 2. Saat ini tersisa 2 gol yang memisahkannya dari legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Legenda Brazil itu saat ini masih mengkoleksi 15 gol selama pertandingan di Piala Dunia, sementara rekor gol tertinggi masih milik legenda Jerman yaitu Miroslav Klose dengan 16 gol. Perburuan sejarah pun semakin terbuka lebar, Mbappe berpeluang memecahkan rekor tersebut di turnamen ini. Gak hanya bersinar di Piala Dunia, Mbappe juga mencetak sejarah bersama negaranya. Mbappe kini menjadi top skor sepanjang masa Prancis tahun berdua. Total 58 gol telah dicetak Mbappe untuk Les Blues sekaligus melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Oliver Giroud ya. Prestasi tersebut semakin menegaskan statusnya sebagai ikon baru Mbappe melakukannya pada edisi 2018, 2022, dan 2026. Nah, konsistensi itulah yang menunjukkan kualitas luar biasanya dia ya. Format baru Piala Dunia 2026 menjadi keuntungan tersendiri bagi Mbappe. Jumlah pertandingan yang lebih banyak di Piala Dunia 2026 membuka peluang tambahan. Nah, kalau Prancis melaju jauh, peluang cetak gol bagi Mbappe ini semakin besar tahun kedua. Rekor Miroslav Klose bukan lagi sesuatu yang mustahil ya. Nah, usai Mbappe juga masih sangat mendukung pada usia 27 tahun. Masa terbaiknya belum berakhir dalam kontestasi Piala Dunia. Bahkan peluang tampil pada Piala Dunia berikutnya pun masih terbuka. Itu membuatkan semua perlebar rekor semakin besar ya. Karir Mbappe di Piala Dunia sudah dipenuhi prestasi ini tahun kedua. Dia menjadi juara dunia pada 2018 dan peraih sepatu emas 2022. Kini target berikutnya adalah tahta pencetak gol terbanyak. Dunia menunggu apakah Mbappe mampu melampaui Klose. Prancis sendiri masih memiliki 2 laga tersisa di fase grup, yakni menghadapi Irak dan Norwegia. Nah, kalau terus tampil tajam, sejarah baru bisa segera tercipta nih tahun kedua. Mbappe kini hanya berjarak beberapa gol dari keabadian. Tahun kedua, informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Panggilan kepada Bapak Rambo.
5: Makan yuk.
4: Bapak
6: makan apa?
5: Rambo
6: tuh, di sana.
7: Makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
7: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
7: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama.
8: Hey.
5: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
7: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
7: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Eh, mana?
7: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, Santai Siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Pro 2, teman terbaik, kamu tahu Pro 2 sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aku, Vera Fernanda, mau pamit undur diri ya untuk kebersamaan kita kali ini. Teman Pro 2, thank you banget udah monitor aku dari pagi tadi pukul 10 sampai sekarang pukul 15 ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang telah diputarkan tadi bisa naikin mood kamu, bikin kamu happy hari ini, bikin kamu semangat dengan aktivitas kamu masing-masing ya. Oke, Tom Pro 2 di sore ini sore ceria, kamu kalau ditemani sama Marissa dengan lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beragam informasi buat kamu. Tom Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik, serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, Santai Siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman.

kecaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

105,9 FM di Pradio ya. Ada kita nih teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradio di Pradio Sore Ceria. Hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kamu kembali ditemani aku Marisa ya. Nah selamat sore teman Pradio, selamat beraktivitas. Semangat terus ya untuk yang masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di luar cuaca kalau di kawasan Sepupang gerimis ya. Tadi sempat hujan juga, tapi hujannya di beberapa daerah hujan, terus di beberapa daerah lainnya juga enggak hujan kayak gitu ya. Oke, hujan kayaknya hujan lokal ya. Nah, hati-hati selalu di perjalanan untuk yang sedang mengendarai kendaraannya ya, teman Freddy. Oke, kita masih menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk temani kamu di sore ini edisi Rabu tanggal 17 Juni 2026.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: hard time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better.
1: Oke, teman Pro 2 ada The Jacket ya, when the Sunrit ya. Nah, teman Pro 2 masih kehadirkan lagu-lagu hiburan temani kamu di sore ini ya. Nah, teman Pro 2, pindah-pindah emosi marah. Nah, ternyata bisa dipetakan secara global nih lewat survei internasional dalam laporan terbaru Global Emotion Report dari Gallup pada 2025. Secara global ya, sekitar 1 dari 5 orang mengaku merasakan marah dalam 24 jam terakhir. Nah, Gallup melakukan survei dengan cara wawancara terhadap orang dewasa berusia 15 tahun ke atas dan atas di 144 negara di dan wilayah. Jadi dari data itu muncul daftar negara yang paling mudah marah di dunia ya. Jadi di antaranya itu tingkat kemarahan yang relatif tinggi dalam survei tersebut ya, Chad 47%, Yordania 46%, Armenia 43% juga, Irak 40%, Sierra Leon ya 40%, Guinea 39%, Republik Demokratik Kongo 38%, terus ada Palestina 38%, Iran 37% dan Maroko 37% juga. Sebagai perbandingan, Mauritius negara dengan tingkat kemarahan terendah di Afrika mencatat tingkat kemarahan hanya 8% selama periode yang sama kayak gitu ya. Nah, jadi alasan mengapa ada negara yang paling mudah marah ya. Menurut Watch Institute, negara-negara tersebut sedang menghadapi ketidakstabilan politik, krisis ekonomi atau dampak konflik berkepanjangan gitu ya. Dan teman produk informasi ini kita akses dari cnnindonesia.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Oke, teman prodi gue ada lagu-lagu tentunya kita hadirkan di sore ini. Teman prodi gue minum air dingin saat cuaca panas mungkin terkesan biasa bagi orang banyak. Nah, tapi hal itu enggak berlaku bagi seorang bocah nih berumur 7 tahun asal Cina. Nah, bocah asal provinsi Henan, Cina ini terpaksa harus dirawat di unit perawatan intensif atau ICU usai minum 2 gelas minuman dingin saat cuaca panas. Nah, kasusnya tengah menjadi obrolan ya, hangat di media sosial Cina. Nah, jadi teman pro 2 ia menunjukkan gejala yang cukup umum seperti sakit perut dan muntah, namun dokter kemudian mendiagnosisnya dengan volvulus akut. Nama terakhir merupakan kondisi darurat medis yang terjadi saat usus atau bagian saluran cerna terpelintir hingga menyebabkan penyumbatan dan dapat menghentikan aliran darah ke jaringan usus gitu ya. Nah, jadi teman pro 2 menurut di upaya penyebabnya adalah terlalu banyak mengonsumsi minuman bersoda dingin dan manis ya. Jadi kita harus hindari juga konsumsi minuman dingin langsung ya setelah makan atau saat perut kosong gitu teman prodi. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Oke, teman Produa, terima kasih untuk yang selalu stay tune di 105.9 FM di Produa Rairane. Ada Indah Akhila, Cinta Tak Dibalas Cinta, ya. Teman Produa, saat ini sudah pukul 16:50 ya, waktu Indonesia Barat. Selamat sore teman Produa. Di luar cuaca sore ini cerah ya, sinar mentarinya muncul. Untuk yang akan berolahraga ya, mungkin itu menjadi rutinitas kamu setiap sore. Semangat terus ya, karena olahraga itu ya penting juga ya, seenggaknya 3 kali dalam seminggu gitu ya. Oke, kita masih menghadirkan lagu-lagu temani kamu di sore ini. Stay tune terus di Produa, teman terbaik kamu.

0: persembahan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi. Saya konten kreator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama euforia Piala Dunia. Mantap lalu. Wow.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: sampai juga di saat
1: Radua, teman terbaik kamu, teman Radua ada Tara Andini, Asti Widianto, lagu pernikahan kita. Nah, teman Radua, selamat sore ya. Masih kita hadirkan lagu-lagu untuk temani kamu di sore ini. Nah, teman Radua, satu informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terus mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan melalui inovasi sel surya biofotovoltaik berbasis fotosintesis dari bakteri ungu. Jadi teknologi ini memanfaatkan material biologi sebagai komponen utama perangkat sel surya generasi ketiga yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi diproduksi dengan biaya lebih ekonomis ya. Nah, perekayasa ahli media Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN tulus menjelaskan bahwa penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan protein kompleks fotosintesis reaction center like harvesting ya, satu dari bakteri ungu sebagai lapisan penyerap cahaya pada perangkat sel surya ya. Nah, teman kedua, itu tadi bakteri ungu diubah jadi sumber energi listrik ya, ramah lingkungan. Informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Dan untuk teman pro 2, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu maghrib ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, pada pukul 18:01 ya waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kita akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Oke, untuk teman perdua, kita akan kumandangkan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Untuk teman perdua, kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah yang dikerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

105,9 FM di Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu, selamat malam teman Pro 2. Malam ini malam Kamis ya. Selamat istirahat teman Pro 2. Untuk yang masih di jalan, hati-hati ya mengendarai kendaraannya masing-masing menuju tempat tujuannya ya teman Pro 2. Atau yang lagi istirahat mungkin enggak kemana-mana karena cuaca juga lagi apa ya, tidak menentu. Tentunya dengan cuaca yang seperti saat ini ya, harus ya benar-benar kesehatan kita harus kita perhatikan ya, karena kalau hujan itu kita ini rentan ya terhadap penyakit gitu ya teman Pro 2. Panas juga ya bisa menyebabkan misalnya kita terpapar sinar matahari yang begitu panas, bisa menyebabkan demam, sakit kepala gitu ya. Begitu pula kalau lagi musim hujan ya. Nah teman Pro 2, kita masih menghadirkan lagu-lagu ya temani kamu di malam ini teman Pro 2. Dan nanti juga pukul 19 ya waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Musik Live Chat. Nah bintang tamu malam ini ada Rangga ya teman Pro 2. Dan nanti juga teman-teman bisa tanya-tanya ya di 0811 800 105 ya di Pro 2 Jakarta pukul 19 ya waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan relay MLC ya. Oke, kalau gitu kita kembali ke lagu dulu ya teman Pro 2. Stay jangan terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Oke, untuk teman Pro2, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti di Music Lab Chat.
2: Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian teman Pro2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman Pro2 yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman Pro2, jangan kemana-mana, masih di Pro2 FM kesayangan kamu, karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang, teman pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger, teman bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau gak baik gak kesini ya?
2: Kalau gak baik gak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Okay.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Okay. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita.
0: Okay.
2: Sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
2: Yes.
0: Gokil. Jadi memang kalau misalkan lu denger namanya pasti oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu Bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman pro 2.
0: Yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman pro 2. Gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023?
4: 2023.
0: Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu
4: gak? Garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, yeah. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Okay. Itu di luar Rangers ya.
0: Okay, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
4: Kenapa nggak dijadiin aja?
0: Bener. Gitu, Bang Lingga. Awalnya?
2: Kira-kira begitu.
0: Okay, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Okay.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Okay. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Ada 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama, untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Okay, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Okay.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Okay. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Okay. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Okay. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah. Musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay. Gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Akang-Akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan? Lebih seperti itu sih. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran. Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Ampun. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
2: Ya, berarti Samwen Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat. Asik. Ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sangat aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama, Bang.
1: Lumayan lama. Tapi apa?

0: Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
1: Salah satunya.
0: Iya.
1: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
3: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa bisa tergantung muatannya,
0: tergantung situasi juga.
3: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
3: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba yes, coba garap.
1: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik. Lirik notasi. Iya.
0: Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
1: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Rias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan. Gitu.
1: Oke. Okay, okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
2: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
2: Hari ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah gitu.
0: Oh, dari situ.
1: Dari situ gitu.
0: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
1: Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
1: Oh, gawat.
3: Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Ela.
0: Oh, gitu.
1: Dias bawa golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya Atang, di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh ya Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Produ. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan, enggak. Basikan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Dias emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu. Jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megang ya?
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya kita suka diskus bikin aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lah, Dias? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Persif gue ketika ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Karena lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, kalau di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ela, hidup karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Oh, penyiar. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Oke, baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Oke. Itu pernah gak mungkin Bang Dias tuh, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok, sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi.
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan gitu. Banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Kan gitu.
3: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, ya gak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau gak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nggak baik juga gitu kan.
3: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Gitu ya, lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu. Lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 Marketing.
1: Itu. Harus.
0: Harus. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album, apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua, rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga. Sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
1: Mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang Dias rasain gitu.
0: Resep.
1: Suka.
0: Suka. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6
3: lagu. Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih, ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
3: Enggak lah, udah.
0: Udah selesai.
3: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebooknya Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama, ada juga.
0: Jualan,
2: kita di apa?
0: Jualan golok,
2: enggak
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media, mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, bang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Awas, oh, bagus bagus. Cortella ya.
1: Cortella.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Produa dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget teman Produa udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu di 105,9 MHz. Nah, buat teman Pro 2 ya, apa kabar buat malam ini? Semoga keadaan kamu baik-baik aja ya, semangat dengan aktivitasnya. Kalaupun sebaiknya teman Pro 2 sedang tidak baik-baik saja, enggak apa-apa.

pada malam hari. Itu kenapa ya? Nah, oke, jadi bagaimana caranya mengelolanya agar tidak mengganggu waktu istirahat? Ya, ada yang ngalamin mungkin teman berdua? Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan ya adalah dengan menuliskan hal-hal yang sedang dipikirkan. Jadi menulis dapat membantu otak melepas beban pikiran sehingga tidak perlu mengingat ataupun memutar berulang kali. Nah, ini ya salah satu ya teman berdua. Barangkali yang baru stay tune ya untuk malam ini bisa senang sekali menemani teman berdua malam ini ya, yang masih terjaga ataupun yang lagi punya aktivitas ya, rehat sejenak. Atau barangkali yang sedang dalam perjalanan, nah hati-hati aja ya, pelan-pelan buat Pak Supir. Oke, buat nomor pro 2, pernah gak sih tiba-tiba suasana mulai sepi ya, justru pikiran menjadi semakin ramai ya. Nah, tubuh makin lelah dan ingin istirahat, tapi pikiran itu terus memutar berbagai hal ya, mulai dari pekerjaan yang belum selesai, masalah keluarga, kemudian rencana masa depan ya, atau kejadian yang sebenarnya sudah lama berlalu. Jadi kondisi ini sering disebut sebagai overthinking atau berpikir secara berlebihan. Menariknya teman berdua, banyak orang yang mengaku lebih sering mengalami overthinking pada malam hari dibandingkan waktu lainnya. Jadi secara psikologis teman berdua, hal ini bisa menjadi ataupun terjadi karena malam hari itu adalah waktu ketika aktivitas mulai berkurang. Jadi saat tidak lagi disibukkan oleh pekerjaan ataupun rutinitas, nah otak memiliki lebih banyak ruang buat memikirkan berbagai hal yang selama ini tertunda. Nah, soalnya itu suasana yang lebih tenang. Nah, ini membuat seseorang lebih fokus pada pikirannya sendiri. Akibatnya teman berdua, berbagai kekhawatiran dan kecemasan yang sebelumnya tidak terasa justru muncul ketika ingin beristirahat. Ya, padahal jika dibiarkan terus-menerus, overthinking itu bisa mengganggu kualitas tidur kamu, membuat tubuh sulit rileks, bahkan ya mempengaruhi suasana hati keesokan harinya. Nah, teman berdua, apakah kamu termasuk sering mengalami overthinking pada malam hari? Nah, hal yang bisa kamu lakukan salah satunya tadi aku udah bahas ya, yaitu bisa menulis hal yang sedang kamu alami atau yang kamu rasakan atau yang kamu pikirkan ya. Nulisnya jangan di story teman berdua, ketahuan semua orang ya. Oke, nah buat teman berdua, kamu bisa di catatan kamu, di notes kamu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi besoknya kamu bisa menelaah, oh kemarin itu aku pikir kayak gini ya. Nah, di waktu yang tenang kamu bisa memanage apa yang solusi yang bisa kamu cari dan lain sebagainya. Nah, penting juga ini teman berdua ya. Oke, aku akan bahas kembali teman berdua ya, bagaimana atau apa yang biasa paling sering memenuhi pikiran kamu ketika ingin tidur. Nah, Evi akan kembali buat teman berdua. Jangan kemana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, luar biasa sekali lagu dari Rosa ya. Terkadang tamu pro 2 ya, berpura-pura bahagia, berpura-pura baik saja sampai kita lupa kita sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, memang ada ya yang seperti ini ya, pura-pura bahagia sampai lupa kalau dia tidak baik-baik saja. Tapi ada yang larut ya, tidak bisa berpura-pura walaupun tersenyum setiap hari, merasa bahagia setiap hari, tapi banyak luka yang tersimpan teman pro 2. Tapi Epi percaya kok teman pro 2 ya, apapun yang sedang kamu lewati, apapun yang sedang kamu jalani ya untuk hari ini, semangat ya, kamu harus bangkit karena itu semua buat kamu sendiri dan itu kamu lakukan sendiri teman pro 2 ya. Seberapa banyak orang yang support kamu, kalau bukan kamu sendiri yang mensupport diri sendiri, nah itu aku rasa sedikit sulit ya, karena kita sendiri yang memilih buat bahagia, memilih buat melepaskan luka atau menerima kenyataan yang sedang kita rasakan. Oke, balik lagi nih teman pro 2 dengan tema kita ya. Nah, overthinking kenapa itu selalu terjadi di malam hari? Nah, tadi Evi udah bahas ya, kenapa overthinking itu sering muncul saat malam hari. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara mengelolanya agar tidak mengganggu waktu istirahat? Nah, salah satu di awal ya aku bahas itu menuliskan hal yang sedang dipikirkan ya. Jadi menulis itu dapat membantu otak kita melepaskan beban pikiran hingga tidak perlu terus mengingat atau memutarnya berulang kali. Tapi dengan catatan, jangan menulisnya di beranda, di beranda medsos kamu, kecuali kamu privat ya, apalagi di story, jangan di tema pro 2. Nah, kemudian salah satu cara yaitu membatasi penggunaan handphone sebelum tidur. Ternyata banyak menerima informasi dari media sosial atau berita menjelang waktu istirahat ini dapat membuat otak kamu tetap aktif dan sulit buat tenang ya. Teman pro 2 juga bisa mencoba teknik relaksasi sederhana seperti mengatur nafas secara perlahan ya, mendengarkan musik yang menenangkan ya, dan melakukan ya peregangan ringan sebelum tidur. Nah, kalau pengalaman aku sendiri ya teman pro 2, karena sering baca juga ya, sering ngelihat konten-konten tentang kesehatan mental ya, itu mendengarkan musik yang bikin kita rileks ya, tinggal cari aja, semua ada di beberapa aplikasi Spotify ataupun di YouTube. Nah, banyak sekali rekomendasi musik atau instrumen yang menenangkan otak kita. Nah, jadi itu salah satunya. Yang tidak kalah penting adalah cobalah fokus buat hal yang bisa dikendalikan teman pro 2. Tidak semua masalah harus diselesaikan pada hari ini juga, malam ini juga. Ada kalanya kita juga perlu memberi kesempatan kepada diri sendiri buat beristirahat terlebih dahulu agar esok hari dapat berpikir lebih jernih ya. Nah, kasih jeda dulu ya teman pro 2 agar kamu bisa istirahat dengan nyaman ya. Ingat, memikirkan sesuatu adalah hal yang wajar, namun ketika pikiran terus berputar tanpa menemukan solusi dan justru membuat kita lelah, nah mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dan memberi ruang bagi diri untuk tenang. Oke, buat teman pro 2, nah bagaimana cara kamu mengatasi overthinking saat malam hari ini? Apakah dengan mendengarkan musik ya, membaca buku, berdoa, atau mungkin berbincang dengan orang-orang terdekat, sharing ya? Nah, jadi pengalaman semua orang itu berbeda-beda, caranya berbeda-beda ya. Oke, buat teman pro 2, semoga ya bisa bermanfaat informasi buat malam ini, dijaga malam, dan jangan kemana, karena Epi punya lagu nih buat teman pro 2 khusus malam ini ya. Nah, Evi punya lagu dari Taylor Swift ya. Semoga bikin kamu enjoy dan fun di Pro 2.

0: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, buat teman pro 2. Nah, barusan kita dengarkan lagu Mangu. Jadi sebuah lagu yang menggambarkan perasaan bingung ya, ragu dan juga pergulatan batin saat menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, dalam hidup mungkin kita pernah berada di posisi yang sama saat hati dan pikiran dipenuhi berbagai pertanyaan hingga akhirnya buat kita tuh terus memikirkan banyak hal ya, terutama ketika malam mulai sunyi. Tidak jarang rasa ragu, kekhawatiran ya itu mudah ya berubah menjadi overthinking, membuat kita sulit buat istirahat ya, seperti yang dibahas tadi teman pro 2. Nah, penting ya buat diingat bahwa tidak semua hal harus kita temukan jawabannya malam ini juga. Ada kalanya kita memilih memberi waktu pada diri sendiri untuk istirahat, menenangkan pikiran, dan menerima bahwa beberapa hal memang membutuhkan proses ya. Jadi buat teman pro 2 ya, dengerin lagu tadi mungkin sedikit membuka luka lama atau yang sedang dirasakan ya. Nah, semoga kamu bisa menemukan solusi yang sedang kamu ya jalani, yang sedang kamu rasakan. Nah, untuk teman pro 2 yang mau istirahat ya, selama istirahat jangan lupa untuk cross check dulu ya di sekeliling kamu, pintu, jendela ya, kemudian lampu yang tidak terpakai dimatiin ya, memastikan air tertutup dengan baik ya, agar kita tidak membuang air, karena kemarin tuh kita untuk beberapa kawasan kota Ranah itu sulit dengan air ya. Oke, nah buat teman pro 2 aku punya list lagu. Semoga bikin kamu tambah enjoy ya. Apalagi nih ya, yang lagi demam Piala Dunia. Oke, langsung aja kita dengerin lagu dari Shakira nih ya. Enjoy buat kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Sobat Umum Pro 2. Ya, tadi kamu udah dengar lagu Iya Lagi dari Stephen Pasaribu yang mengalun dengan lirik penuh makna tentang perasaan, harapan, dan ketulusan yang mungkin pernah dirasakan banyak orang. Ya, Teman Pro 2, terkadang sebuah lagu bisa menjadi teman saat pikiran sedang ramai. Ya, di tengah kesunyian malam, musik seringkali membantu kita menenangkan diri, mengurangi beban pikiran, bahkan menjadi pengingat bahwa kita tuh tidak sendirian dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ya. Seperti tema ya tadi di awal, kebersamaan aku overthinking ya di malam hari. Nah, itu sering terjadi di malam hari. Nah, mungkin ada kaitannya nih tema berdua ya. Ya, saat ini masih terjaga karena memikirkan pekerjaan, keluarga, pendidikan atau rencana masa depan. Nah, ini ya sangat-sangat manusiawi lah ya. Namun jangan sampai membuat kita tuh kehilangan waktu buat istirahat yang dibutuhkan tubuh dan pikiran. Coba sesekali memberi jeda pada diri sendiri, dengarkan musik favorit kamu, tarik nafas perlahan, atau ya lakukan hal-hal sederhana yang membuat hati lebih tenang ya, karena pikiran yang jernih seringkali datang setelah kita memberi kesempatan pada diri buat istirahat. Lagi buat teman Pro 2, semoga kita ya bukan termasuk orang yang overthinking ya. Dan biasanya ini ya sering terjadi di malam hari. Oke, buat teman Pro 2, masih ada isi lagu yang sudah aku siapkan untuk menemani kamu. Tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

Oke, buat nomor 2. Nah, lagu dari Rosa, Lupakan Cinta. Jadi sebuah lagu yang menggambarkan perasaan seseorang yang memilih buat melepaskan dan mengikhlaskan cinta yang ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Nah, itu yang sering terjadi ya, nomor 2. Nah, terkadang dalam hidup itu ya tidak semua kita perjuangkan akan berakhir seperti yang kita inginkan. Ada kalanya kita tuh harus belajar menerima kenyataan, merelakan yang telah pergi dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih ya. Jangan kasih ruang dulu buat orang lain ya, tapi untuk diri sendiri dulu, teman berdua. Memang tidak mudah ya, tetapi setiap proses itu melepaskan adalah langkah menuju ketenangan dan juga kebahagiaan yang baru. Teman berdua, patah hati bukanlah akhir dari segalanya. Dunia belum berakhir. Justru dari setiap pengalaman kita bisa belajar ya, menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih strong ya, lebih dewasa dan lebih menghargai diri sendiri. Kalau bahasa bagiannya self love ya. Dan masih banyak dengan ungkapan-ungkapan ya untuk mencintai diri sendiri. Nah, karena seseorang yang tepat tidak akan membuat kita tuh terus-terusan mempertanyakan nilai diri kita ya. Waduh, ini pakai emosi nih nomor 2. Ya, nah buat nomor 2 semoga ya dengerin lagu tadi bisa menghibur ya melalui ruang dengar 105,9 MHz. Dan tetap semangat ya menjalani malam ini teman pro 2. Setelah ini masih ada deretan lagu pilihan yang siap menemani kamu buat yang beraktivitas dan waktu santai kamu. Ya, so tetap setia terus bareng FD Pro 2 RI Rana, teman terbaik kamu.

nggak sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
1: Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Sobat Umum Pro 2, terima kasih ya masih setia terus bareng Evi di 105,9 MHz. Buat kamu malam ini yang masih belum bisa memejamkan mata ya, lagi piket atau dinas, semangat selalu ya. Apalagi buat kamu yang harus mengamankan ke lokasi kerja dan lain sebagainya ya, semoga aman-aman aja ya, tidak ada kendala. Terus buat yang lagi jaga pasiennya ya, baik dokter, suster dan lain sebagainya, semangat ya, semoga pasiennya cepat-cepat pulang ya. Tamu yang paling pengen diusir ada di rumah sakit ya, Tamu Pro 2 ya. Oke, buat kamu yang mau istirahat, selamat istirahat. Tapi yang masih belum bisa ya memejamkan mata ya, karena ya nama juga kita hidup ya, Tamu Pro 2 enggak akan selalu baik-baik aja ya. Pasti ada masa sulitnya, pasti ada masa-masa ya gegana ya, gelisah galau merana ya. Sambil nemenin kamu yang lagi gana malam ini, Tamu Pro 2, aku udah nyiapin list lagu spesial buat kamu. Nah, ini lagu dari Judika, Cinta Karena Cinta. Ya semoga aja kamu enggak gegana karena cinta ya. Enjoy. Dan tentunya stay tune di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Oke, buat teman pro 2 hingga di penghujung kebersamaan kita ya buat hari ini 17 Juni 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Epi udah punya list lagu untuk kamu ya. Dan semoga esok jadi hari yang lebih baik lagi ya. Tetap semangat dan tentunya tetap stay tune di 105,9 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Demam Pro 2 di seluruh Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Evi Soeharti mewakili seluruh rekan bekerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2 di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Randai, mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyuarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam saat usianya masih sangat muda, di usia ketika banyak remaja masih ragu dan ikut-ikutan. Ali sudah berani memilih kebenaran. Salah satu kisah yang terkenal terjadi saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Untuk mengacuh mereka, Nabi meminta Ali tidur di tempat beliau. Bayangkan, Ali tahu nyawanya terancam, tapi ia tidak ragu. Dengan tenang, Ali tidur di tempat Nabi demi melindungi Rasulullah. Malam itu, Ali mempertaruhkan hidupnya demi iman dan kepercayaan. Keesokan harinya, Ali juga diberi tugas penting mengembalikan barang titipan milik orang-orang Quraisy. Padahal mereka memusuhi Nabi, tapi Ali tetap mengembalikannya dengan jujur. Islam mengajarkan kejujuran bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita. Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat berani di medan perang, namun rendah hati dan lembut dalam kehidupan sehari-hari. Ia kuat, tapi tidak sombong. Pintar, tapi tidak merendahkan orang lain. Rasulullah pernah menyebut Ali sebagai pintu ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani melawan musuh, tetapi juga berani jujur, setia, dan juga amanah. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi luar biasa jika iman dan akhlak dijaga.

Sabar bukan tentang diam tanpa rasa, bukan pula tentang menahan air mata agar tak jatuh. Sabar adalah tetap memilih kebaikan. Saat hati ingin menyerah dan keadaan terasa tak adil, Allah tidak pernah menyuruh kita sabar karena kita lemah. Tetapi Allah tahu kita mampu melewatinya. Ada doa yang belum dikabulkan, ada luka yang belum pernah sembuh, dan ada lelah yang tak sempat diceritakan. Namun yakinlah, tak satu pun kesabaran yang luput dari perhatian Allah. Sabar adalah ketika hati bertanya, "Kenapa aku?" Namun lisan tetap berkata, "Allah lebih tahu yang terbaik." Jika hari ini kamu diuji, bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu atau sedang mengugurkan dosa-dosamu tanpa kamu sadari. Teruslah bertahan, meski langkah terasa berat, teruslah berbuat baik, meski kebaikanmu belum kembali. Karena sabar bukan tentang menunggu tanpa harapan, tetapi menunggu dengan iman. Dan ingatlah, setelah sabar yang panjang, selalu ada pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Tetaplah kuat, Allah bersama orang-orang yang sabar.

0: lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.
3: Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti dek.
1: Iya deh kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.
3: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya.
2: Tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

105,9 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semua dimanapun berada ya. Apa kabar teman Pro 2 pagi hari ini? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oke, teman Pro 2 hari ini untuk edisi Kamis ya, 18 Juni 2026 barengan sama aku Vera Fernanda. Kali ini bakal nemenin kamu di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, hari ini di Spade aku nemenin kamu mulai dari pukul 5 pagi hingga ke pukul 10 siang nanti seperti biasa dengan lagu-lagu hiburan. Ada beragam informasi juga buat teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, selamat pagi, selamat memulai aktivitas hari ini ya di hari Kamis ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya sesuai sama plannya teman-teman juga, dan cuaca juga mudah-mudahan mendukung aktivitas kita hari ini ya. Dan untuk selalu update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Ranai, jangan lewatkan siaran perakiraan cuaca Pro 2 RRI Ranai di pukul 7.30 nanti teman Pro 2 ya. Oke, nanti aku bakal balik lagi memberikan informasi seputar informasi nasional ya buat sama Pro 2 setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cafeteria.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2, pukul 6:27 waktu Indonesia Barat ya. Oke, Tom Pro 2, satu informasi buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Tom Pro 2, TVRI menyiapkan berbagai jalur distribusi agar masyarakat bisa lebih mudah menyaksikan siaran Piala Dunia. Jadi gak cuma mengandalkan siaran terestrial atau antena biasa, lembaga penyiaran publik itu menggandeng platform digital dan televisi berlangganan. Ya, jadi TVRI memahami ya masih adanya kendala akses siaran yang dialami sebagian masyarakat di berbagai daerah. Nah, oleh karena itu optimalisasi jangkauan jadi salah satu fokus utama selama penyelenggaraan turnamen ini. Jadi untuk memperluas akses, TVRI bekerja sama dengan sejumlah mitra over the top atau OTT yakni Maxstream dan Avola Play. Selain itu siaran juga dapat diakses melalui layanan direct to home atau DTH seperti Transvision, Kavision dan Indovision nomor 2. Menurutnya, langkah tersebut merupakan ikhtiar TVRI agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menikmati pertandingan ya, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi kendala penerimaan siaran melalui antena. Nah, TVRI juga mencatat nih banyak pertanyaan masyarakat yang masuk berkaitan dengan cara mengakses tayangan Piala Dunia. Keluhan yang diterima umumnya terkait pemindaian ulang kanal televisi digital, pemasangan antena hingga penyesuaian arah antena. Nah, melalui sosialisasi serta perluasan distribusi lintas platform, TVRI berharap semakin banyak masyarakat Indonesia dapat menikmati siaran Piala Dunia dengan kualitas yang optimal tanpa terkendala persoalan teknis ya. Oke, Tom Pro 2, untuk informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.

0: Gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Gritter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
0: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Masih di Prodo, teman terbaik kamu Tom Prodo, selamat pagi. Saat ini pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat ya. Oke, kita skip dulu untuk lagu-lagunya. Ada satu informasi buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu hiburan berikutnya ya. Komisi 5 DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP pada 2027. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional. Nah, Ketua Komisi 5 DPR RI mengapresiasi berbagai terobosan dan kreativitas yang dilakukan Kementerian PKP dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat. Namun demikian, menurutnya keberhasilan pencapaian target pembangunan rumah tetap harus ditopang oleh dukungan anggaran yang memadai. Dia menegaskan target pembangunan perumahan harus didukung alokasi anggaran yang memadai, yang menurutnya program yang terukur membutuhkan dukungan fisikal agar dapat direalisasikan secara optimal. Komisi 5 ini menilai Kementerian PKP selama ini menunjukkan kinerja yang efisien dalam menjalankan program perumahan, yang menurutnya realisasi fisik program bahkan mampu melampaui realisasi anggaran yang tersedia. Atas dasar itu, Komisi 5 DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan tambahan anggaran Kementerian PKP. Dukungan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RKP tahun 2027 bersama Badan Anggaran DPR RI. Sebelumnya, Menteri PKP Marwarar Sirait menyampaikan kebutuhan anggaran kementeriannya pada 2027 mencapai 106 triliun rupiah ya. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung target pembangunan 2.804 ya unit rumah serta pelaksanaan program prioritas nasional sektor perumahan. Dan menurut Marwar ya, pagu indikatif Kementerian PKP saat ini baru mencapai 9,913 triliun rupiah. Karena itu masih diperlukan tambahan anggaran sebesar 96,9 triliun untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tabro 2, informasi ini aku akses dari rri.go.id.